malana, akumbaya, sekum, akumbaya, dalana, akumbaya, moreng, akumbaya, malana.

akumbaya, malanda, akumbaya, sekum, akumbaya, lananda, akumbaya, morim, akumbaya, malanda, akumbaya, sekum, akumbaya, lananda, akumbaya, morim, akumbaya, malanda, akumbaya, sekum, akumbaya, lananda, akumbaya, morim, akumbaya, malanda.